0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Penang 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Widi Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Masih bersama kami Vivi menemani untuk sahabat di kesempatan kali ini kita di program Gawang Pesisir. Dan tentunya kita hadir menemani sahabat untuk edisi hari ini Senin di tanggal 14 September 2026. Kali ini kita hadir bersama PD yang sudah bersama kita di studio. Dan nanti untuk sahabat yang bertanya boleh ya terkait tema kita hari ini di 08-23-744-1-4591. Atau juga nanti bisa meninggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar kita di live Facebook hari ini di LPP Langkis FM. Baik sahabat, selamat beraktivitasnya untuk hari ini. Langsung saja kita sapa untuk narasumber bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir hari ini ada Bapak Fajar Firmansyah. Halo, selamat siang Pak, gimana kabarnya?
1: Siang, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Dan ada Ibu Vivi Yuristia. Gimana kabarnya Ibu Vivi? Ini namanya sama ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini juga merupakan untuk sahabat-sahabat semua narasumber yang untuk kali ini akan kita bahas juga nih temanya bersama kita bersama nih sahabat ya. Ada jangan membakar jerami selesai panen. Tapi sebelumnya kita dulu untuk mempersilakan ya untuk narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu ke sahabat-sahabat kita ataupun juga nanti sekaligus bersapa-sapa juga untuk siang hari ini. Silakan Pak Fajar.
1: Yeah. Baik, selamat siang sahabat Langkis FM semua. Jadi di sini kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bersama saya rekan saya Vivi Yuristia Albar. Di sini kami membawakan sebuah tema topik yaitu himbauan kepada kita semua untuk jangan membakar jerami setelah panen padi. Jadi pembakaran jerami setelah panen itu memang memberikan kemudahan sesaat bagi petani untuk membersihkan lahan, namun menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih besar terhadap lingkungan dan kesuburan tanahnya. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang mengandung unsur hara yang berguna untuk menjaga kestabilan unsur hara tanah dan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Jadi sebenarnya jerami itu jika dibiarkan kembali dia akan melapuk jadi pupuk organik yang ketersediaan unsur haranya kembali ke tanaman yang akan ditanam setelahnya. Jadi pada jerami itu mengandung sekitar 0,5-0,8% unsur N, 0,07-0,12% P, 1,2-1,7% unsur K, dan 0,05-0,1% unsur S. Jadi dalam setiap 1 kg gabah itu dihasilkan dari 1-1,5 kg jerami. Nah, secara analoginya gini. Jadi sahabat lagi sahabat FM semua, jika untuk menghasilkan gabah 1 ton, maka jerami yang dihasilkan itu lebih kurang 1-1,5 ton. Dari kandungan unsur hara yang terkandung di dalam jerami itu, jika itu dibakar, maka diestimasikan setiap 1 ton gabah jerami yang dibakar itu maka akan diestimasikan kerugian yang terbakar itu sekitar 350-500 ribu per tonnya. Untuk kalibrasi, 1 ton gabah itu kalau untuk di daerah pesisir selatan ini lebih kurang itu sekitar 16 karung. Ya, jadi untuk padi yang sawah yang menghasilkan padi 16 karung jeraminya dibakar itu kehilangan kerugian masyarakat itu sekitar 350-500 ribu. Bayangkan kalau jumlahnya jauh lebih besar dari itu gitu.
0: Iya baik Pak. Jadi memang kalau untuk dari dampak negatif sendiri itu banyak gitu ya Pak ya?
1: Ya, kalau untuk dampak negatifnya itu sangat banyak sekali malah itu. Yang pertama, dengan membakar jerami otomatis bahan organik yang seharusnya kembali ke tanah saat setelah panen itu akan hilang, akan terbakar. Yang tertinggal hanya karbon dan silikanya.

0: Yang kedua, panas dari api pembakaran itu akan merusak kehidupan mikroorganisme tanah yang ada di tanah itu. Ya, sebenarnya fungsi dari mikroorganisme tanah itu untuk menjaga kesuburan dan kesehatan tanah itu sendiri. Yang ketiga, itu panas dari api dapat merusak ikatan antar partikel tanah. Kalau ikatan antar partikel tanah itu sudah rusak, akhirnya struktur tanah itu tidak terbentuk. Seperti bangunan yang tidak memiliki struktur, maka semuanya akan menumpuk jadi satu. Di saat dia menumpuk, strukturnya nggak ada, otomatis rongga-rongga, pori-porinya udah nggak ada. Jadi tanahnya jadi lebih padat dibandingkan tanah yang normal biasanya. Dan juga selain dari itu, yang paling dampaknya yang kita rasakan langsung, dengan membakar itu akan mencemarkan udara. Udara yang tercemar itu sangat tidak baik bagi kita semua. Dan selanjutnya, dengan kehilangan unsur hara di dalam tanah, itu juga akan menurunkan produktivitas tanaman pangan itu sendiri.
1: Itu merupakan dampak negatif gitu ya Pak ya. Untuk Ibu Vivi mungkin bisa menjelaskan dampak positifnya. Boleh silakan Bu Vivi.
2: Baik, sahabat Langkisau. Untuk dampak positif pembakaran jerami ini mungkin dari perspektif petaninya.
1: Iya.
2: Yang pertama itu pembersihan lahan mungkin cepat dilakukan. Karena kan jerami itu adalah sampah mungkin bagi petani.
1: Yeah. Ya.
2: Dengan proses pembakaran, petani tidak perlu mengangkut jerami itu keluar dari lahan. Jadi bisa segera terhabiskan seperti itu. Lalu karena proses pembakaran tadi, ada pemikiran petani ini hama-hama yang ada di lahan tersebut juga habis dan mati. Padahal hama dan hama yang ada di lahan tersebut juga nanti bisa kembali lagi, begitu. Ya. Dan kemudian perspektif petani tadi bahwasanya sisa dari abu pembakaran ini mengandung pupuk. Nah, begitu. Ya, itu yang bisa saya tambahkan.
1: Itu merupakan dampak positifnya ya.
2: Iya, ya, menurut petani ya seperti itu.
1: Siap. Jadi dari tema kita itu tentang himbauan jangan membakar jerami selesai panen, itu ada enggak sih alasan utama petani itu membakar jerami gitu, Pak? Mungkin silakan Pak Fajar.
0: Jadi gini, Bu. Petani itu membakar jerami karena menganggap itu salah satu jalan, salah satu cara paling mudah dan paling simpel sebelum melakukan olah tanah.
1: Yeah.
0: Jadi kita petani beranggapan tumpukan jerami yang banyak dapat mengganggu proses pembajakan atau penanaman ulang. Dengan dibakar jerami itu cepat habis. Sementara jika memang dibiarkan untuk melapuk, itu jerami itu membutuhkan waktu 30-40 hari untuk pelapukannya. Selanjutnya, petani itu beranggapan seperti yang disampaikan Bu Vivi tadi, panas dari api pembakaran dipercaya dapat mengurangi atau membunuh sebagian organisme pengganggu tanaman yang tertinggal pada sisa tanaman. Selanjutnya, kesuburan tanah itu dari abu. Jadi petani itu beranggapan bahwa abu sisa pembakaran jerami mengandung mineral seperti kalium yang dapat langsung mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Dan juga petani menganggap jerami itu tidak memiliki nilai fungsi lain. Nah, jadi dengan alasan-alasan seperti ini, makanya kebanyakan petani kita itu langsung mengambil tindakan yang instan, cepat, mereka bakar. Setelah jadi abu, sawah langsung digenangi air, langsung mereka proses baja untuk tanam berikutnya gitu, Bu.
1: Oh, jadi memang itu mungkin beberapa alasan gitu ya utama yeah, petani yeah. ini membakar jerami.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin dari penjelasan tadi mungkin ada solusi nggak sih gitu Pak ya untuk petani dalam penanganan jerami ini seperti apa?
0: Jadi sebenarnya itu banyak hal yang dapat kita lakukan untuk penanganan masalah jerami ini sebenarnya. Jadi tidak perlu kita harus membakar untuk mencapai suatu proses yang instan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi solusi utamanya itu mungkin dapat kita kembalikan ke lahannya untuk konservasi tanahnya. Jerami itu kita cacah menggunakan mesin pencacah lalu dibenamkan ke dalam tanah saat pembajakan. Cara ini mengembalikan unsur hara terutama kalium dan silika ke dalam tanah. Nah, kebetulan sekarang dengan kemajuan teknologi pertanian kita, jika kita memanen dengan menggunakan alat combine harvester, iya, alat panen padi itu, jerami yang keluar dari mesin combine-nya itu sudah dalam bentuk cacahan halus, iya, dan tersebar langsung di lahan saat proses panen itu sendiri. Jadi dengan menggunakan alsintan itu kita tidak perlu mencacah secara manual dan menabur jerami secara manual. Itu dengan perkembangan teknologi panennya. Dan juga ada cara lain, yaitu dengan cara membawa jerami itu ke salah satu sudut sawah, dikomposkan di sana. Nah, mungkin ini metodenya rumit karena membutuhkan tenaga dan biaya yang lebih. Dan ada salah satu sekarang itu metode perkembangan teknologi tanam dengan memanfaatkan jerami sebagai mulsa organik dan tanpa dilakukan olah tanah. Seperti yang kita tahu di pesisir selatan ini, mungkin beberapa petani kita juga sudah ada yang mencoba, yaitu teknologi mulsa tanpa olah tanah atau sawah pokok murah kalau bahas sawah yang di Siko. Nah, untuk kegiatan MTOT atau sawah pokok murah ini, itu beberapa petani kita di pesisir selatan ini seperti di Sungai Gayo Lumpo, di Bayang, di Tarusan, itu sudah ada yang menerapkannya. Oke, selanjutnya Bu.
1: Iya, baik, silakan Bu Pipi tambahannya.
2: Ya. Oh, selain dikembalikan ke lahannya, jerami itu juga mungkin bisa bermanfaat untuk pakan ternak langsung. Lalu juga bisa dilakukan fermentasi pada jerami dengan cara jerami diawetkan menggunakan campuran tetes tebu atau molase dan juga probiotik. Nah, fermentasi ini meningkatkan nilai gizi, kadar protein serta daya cerna jerami yang berguna bagi ternak. Kemudian juga jerami ini sebenarnya juga bisa menjadi media tanam jamur. Jerami ini menjadi bahan baku utama atau campuran media tumbuh untuk budidaya jamur merang dan juga jamur tiram. Begitu juga untuk jerami ini juga bisa menjadi bahan baku industri. Jadi jerami ini dipasok ke industri untuk diolah menjadi kerajinan tangan, kertas organik, papan partikel, dan banyak lainnya. Dan baru-baru ini juga jerami juga bisa dijadikan briket. Itu caranya, jerami ini dikeringkan, lalu dihaluskan dan dipadukan dengan perekat, lalu bisa dicetak menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif pengganti kayu atau batu bara. Dan juga bisa dijadikan biomasa yang mana digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga biomasa atau diolah menjadi bioetanol melalui proses biokimia.
1: Jadi memang ada tadi untuk biomasa ini ya, jerami digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik ya, tenaga bio. Ini sudah adakah di pesisir selatan gitu, Bu?
0: Kalau yang untuk pengolahan jerami menjadi bahan baku listrik, bahan baku pembangkit tenaga listrik ini untuk di kabupaten kita memang belum ada, Bu.
1: Jadi kalau untuk sekarang untuk pemanfaatan jerami ini di Kabupaten Pesisir Selatan seperti apa itu baru, Pak?
0: Sekarang
1: di lapangan,
0: gitu di lapangan kalau untuk petani kita di lapangan, pemanfaatan jerami ini sekarang baru sebatas yang pertama diaplikasikan sebagai mulsa organik untuk tanam padi, untuk tanaman hortikultura seperti cabai. Nah, dan juga ada beberapa petani yang memang sudah mengolah langsung untuk mengolah jerami untuk sebagai pakan ternak, dan ada memang kalau digunakan langsung itu memang sudah banyak yang petani menggunakannya sebagai pakan ternak.
1: Baik, ada tambahan lain yang mau disampaikan kembali?
0: Ya, mungkin kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, seperti isu yang berkembang saat ini, dan kondisi cuaca kita saat ini, kondisi udara kita di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, maka kami meminta dan menghimbau kepada seluruh insan pertanian, jangan kita ikut dalam merusak alam kita. Karena bagaimanapun di alam itulah kita hidup gitu.
1: Ini sekalian himbauan gitu ya tadi.
0: Iya.
1: Baik Ibu Vivi, mungkin ada himbauannya kepada masyarakat.
2: Oh iya. Himbauannya kepada insan petani, kelompok tani
1: yeah.
2: untuk dapat mengaplikasikan jerami itu dikembalikan lagi ke lahan gitu. Agar lahan bisa kembali mendapatkan unsur haranya dan produksi kita bisa menjadi meningkat.
1: Iya, baik. Ada mungkin ya. Media sosial dari Dinas Pertanian?
2: Oh,
1: mungkin?
2: Ada.
1: Iya, boleh disampaikan juga mungkin ada informasi di sana, gitu ya. Mungkin ada ketinggalan informasi di, misalnya mungkin ingin mengetahui lebih lanjutnya seperti apa, silakan.
2: Oh, kalau media sosial Instagram.
1: Yeah.
2: Instagram Dinas Pertanian Pesisir Selatan.
1: Dinas.
2: Bisa di ya bisa dilihat informasi di situ.
1: Iya, yeah, jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab langsung di situ ya.
2: Bisa,
1: bisa. Mungkin ada yang ketinggalan juga untuk informasi hari ini gitu boleh di melalui media sosial juga. Baik, terima kasih untuk sudah bersempatan hadir pada hari ini. Ya, dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan pada hari ini sahabat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa juga untuk sahabat, himbauan ini perlu ya, jangan membakar jerami selesai panen. Jadi juga bisa melihat langsung di Instagramnya Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari Ruang Dengar Sahabat. Selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5: Onde, de apa Hayati?
6: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
5: Le ndak TBC ko nak. Acapelah. Awa pariso ke puskesmas.
7: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi saya Fem, selamat masih di program Citra Keluarga Berbadi Sahabat untuk hari ini edisi Senin 14 September 2026. Untuk saat ini kita akan membahas beberapa hal yaitu tentang kesulitan finansial bisa itu berdampak buruk buat kesehatan otak. Masalah keuangan tidak hanya berpengaruh pada kondisi kehidupan sehari-hari, sebuah studi juga menunjukkan bahwa masalah keuangan berkepanjangan dikaitkan dengan penuaan otak yang lebih cepat. Kita ambil dari laman Skin Daily, di mana studi ini pun diterbitkan dalam jurnal Inovasi in Aging pada Juli 2026. Para peneliti menganalisis informasi dari 2.759 orang di Inggris yang mengisi kuesioner sepanjang sebagian besar hidup mereka melalui beberapa medical research untuk national survey, di mana para peneliti juga menemukan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan ataupun pendapatan rendah terus-menerus selalu masa dewasa awal dan pertengahan cenderung memiliki kinerja yang lebih buruk ya pada tes kognitif pada usia 53 tahun. Hubungan ini tetap ada setelah para peneliti memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kemampuan kognitif masa kanak-kanak, tingkat pendidikan, serta ketidakberuntungan saat masa kanak-kanak. Hubungan antara kesulitan keuangan dan kesehatan otak yang lebih buruk itu di usia lanjut terlihat lebih kuat pada pria ya. Orang yang mengalami kondisi kurang beruntung sejak masa kanak-kanak itu serta mereka yang membawa varian genetik di sini yang diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit Alzheimer. Menurut para peneliti, ada beberapa kemungkinan alasan dari perbedaan tersebut. Pria yang kurang beruntung mungkin lebih cenderungnya terlibat dalam perilaku yang tidak sehat seperti merokok dan penyalahgunaan alkohol dibandingkan para wanita. Pria di generasi tersebut juga mengalami tekanan finansial yang berbeda karena mereka cenderung menjadi pencari nafkah utama dalam kelompok kelahiran tahun 1946 ini. Dan juga di sini sahabat diketahui kekhawatiran terus-menerus tentang keuangan juga dapat meningkatkan beban kognitif. Terus-menerus memikirkan uang dan tagihan dapat menguras sumber daya mental sehingga mengurangi kapasitas yang tersedia untuk tugas-tugas kognitif lainnya.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: kita hayata nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
6: Siap, Komandan.
2: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
12: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
13: Hey Dad, lari yuk. Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
14: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
13: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
14: Masa?
13: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
14: Oh ya?
13: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
14: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
13: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
14: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
13: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
14: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
13: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
14: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
13: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
14: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
13: Ayo!
12: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya. Langkita
1: FM. Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Raja Gusolim Painan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat, kita ikuti berita Indonesia Live hari ini di mana diikuti oleh beberapa anggota Persada ID. Untuk hari ini sahabat, di mana dari Persada ID Tax ada RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Magentan Indah FM, Kabupaten Magentan, Jawa Timur, dan Tangerang Radio Banten. Ada Suara Pasuruan FM di 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Pradia Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar, Bali. Dan dari Lapsus Redaksi Berita Indonesia Live, ada Radio Suara Raya Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Lansek Padi FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan hari ini akan dipandu bersama Rama FM, Purworejo di 88,5 FM. Dan akan hadir bersama presenter Rizky Amalia. Baik, untuk sahabat di mana pun berada, mari kita ikuti Berita Indonesia Live hari ini, edisi Senin 14 September 2026 selengkapnya.

0: oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 14 September 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Rizky Amelia.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Magetan FM dengan informasi Wakil Bupati buka Festival Literasi 2026, dorong perpustakaan jadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan. Informasi selengkapnya dari Radio Magetan FM.
2: Baik, pendengar Berita Indonesia Live seluruh Indonesia, perpustakaan di Kabupaten Magetan didorong tak sekedar menjadi tempat penyimpanan dan membaca buku. Keberadaannya diharapkan semakin dekat dengan masyarakat sebagai ruang belajar kreativitas, kebudayaan, hingga pemberdayaan. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Magetan yang dibacakan Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro SHMH saat membuka Festival Literasi dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 di Geraha Pusat Literasi Kabupaten Magetan pada Kamis 10 September 2026. Festival Literasi tersebut digelar pada 10-12 September 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan bagi masyarakat. Sejumlah pelayanan publik turut hadir, diantaranya pelayanan Samsat Magetan, layanan administrasi kependudukan, layanan pertanahan, cek kesehatan gratis, dan donor darah. Suasana pembukaan festival berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan yang menggabungkan unsur literasi dan kebudayaan. Pengunjung disuguhi penampilan tari, pembacaan dongeng, hingga pertunjukan wayang yang dibawakan dalang perempuan dengan lakon Sri Kandi Krido. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Edi Wiono Esos MTRAP memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magetan atas inisiatif dan kerjasama dalam mendorong penguatan literasi. Menurutnya, pembangunan budaya literasi membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Wabub Suyatni menegaskan, pengembangan perpustakaan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam membuka akses masyarakat terhadap pengetahuan sekaligus mendorong kreativitas dan kemandirian. Pembukaan Festival Literasi tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ketua Komisi A DPRD Magetan, Kepala Dinas Perpustakaan se-Jawa Timur, jajaran asisten dan perangkat daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan BUMD, serta perwakilan instansi vertikal. Festival Literasi dan Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk semakin mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sekaligus memperkuat budaya literasi di Kabupaten Magetan. Demikian, Iwang LPPL Radio Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya berita berasal dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama dengan Gajah Mungkur Golf Club melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bersama dengan reporter Bobby laporannya.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama Gajah Mungkur Golf Club atau GMGC melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bantuan masing-masing senilai 30 juta itu diperuntukkan bagi kelompok tani di Kecamatan Baturedno, Ngirimarto, Eromoko, dan Wuryantoro. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dalam acara penyerahan bantuan sosial di Ruang Kahyangan Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Jumat 11 September tahun 2026. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan saat musim kemarau tiba. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran besar dalam menopang perekonomian masyarakat Wonogiri, terutama di wilayah pedesaan. Setio menegaskan, pertanian adalah urat nadi perekonomian Kabupaten Wonogiri. Sektor ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tempat bergantungnya mata pencarian sebagian besar warga pedesaan, sekaligus penyangga utama ketahanan pangan nasional. Dia menilai keberadaan sumur bor berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas hasil panen karena petani akan memperoleh kepastian pengairan sehingga lahan tetap produktif dan resiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan. Lebih lanjut, Setio menyampaikan pembangunan sumur bor perlu dilakukan secara kolaboratif. Hal ini menunjukkan pentingnya gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan daerah. Saat ini Pemkab Wonogiri tengah menggenjot program pembangunan 1000 sumur bor. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan sumber air, khususnya bagi lahan pertanian yang rawan terdampak kekeringan saat kemarau. Hingga kini, akumulasi sumur bor yang telah beroperasi di Wonogiri mencapai sekitar 200 unit. Dengan ketersediaan sarana irigasi yang baik, Bupati berharap petani akan memanen padi dengan lebih tenang tanpa dihantui rasa cemas akan kekeringan. Pemkab berharap penguatan infrastruktur pengairan tersebut tidak hanya menjaga produksi pangan, tetapi juga mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat meskipun dalam masa kemarau saat ini. Demikian saya Bobby dari LPBL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Bobby, informasinya dari Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya informasi berasal dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan informasi Bupati Tangerang apresiasi acara Pesta Nelayan Desa Surya Bahari. Informasi akan disampaikan oleh reporter Andri, informasi selengkapnya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pesta Nelayan Desa Surya Bahari jaga tradisi dan kesejahteraan warga pesisir. Bupati Tangerang Muhammad Mesyor Rashid menghadiri sekaligus membuka Pesta Nelayan atau Sedekah Laut 2026 di Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Tradisi masyarakat pesisir ini menjadi wujud rasa syukur atas rezeki dari laut sekaligus ruang mempererat silaturahmi, gotong royong dan kebersamaan warga. Pemkab Tangerang juga terus mendorong kesejahteraan nelayan melalui dukungan alat tangkap serta meningkatkan kemampuan mengolah hasil laut agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga nelayan. Di sisi lain, keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir juga bergantung pada kondisi laut yang tetap terjaga. Karena itu, masyarakat diajak tidak mengambil hasil laut secara berlebihan serta bersama-sama mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Tangerang Radio mengakhiri sesi pertama di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua bersama Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar RPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua bersama dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar RPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua kita akan menyimak Persada ID Talks dengan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Dani Damara dari RPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, jumpa kembali bersama saya Dani Damara dalam program Persada ID Talks ya. Pada kesempatan di hari ini, saya sudah bersama narasumber dari ICF Cabang Purworejo atau Indonesia Cycling Federation Purworejo, seperti itu ya. Dengan tema ICF Purworejo yang memborong beberapa medali dalam Popda Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Mas, apa sih sebenarnya ICF itu sendiri?
3: Izin untuk ICF adalah, ya kalau dulu namanya ISI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia, sekarang berganti nama menjadi ICF Indonesia Cycling Federation. Jadi ICF ini sekarang menaungi olahraga sepeda, terutama balap sepeda di Indonesia Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau di Purworejo, ya di seluruh Kabupaten Purworejo kita menaungi, kita apa, mencari bibit-bibit yang atlet-atlet yang berprestasi di Kabupaten Purworejo untuk bisa nanti, semoga saja ya, bisa terwujud, bisa sampai nasional, mungkin nanti internasional seperti itu.
2: Kemudian bisa dijelaskan kegiatan ICF ini apa saja?
4: Untuk selama ini, karena induk organisasi ICF ini khususnya di balap sepeda, jadi kita memang mencari dan membina anak-anak yang mempunyai keinginan untuk menjadi atlet balap sepeda dan serius di sepeda di kalangan Purworejo ini, Mbak.
2: Nah, untuk persiapan dari Popda sendiri nih, Mas, mungkin bisa dijelaskan untuk persiapan untuk Popda Provinsi Jawa Tengah dari ICF Purworejo ini apa saja, monggo.
3: Alhamdulillah menjadi apa istilahnya, penyumbang medali terbanyak dari Kabupaten Purworejo ya di Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Nah, alhamdulillah kita mendapat 1 emas, 3 perak dan 4 perunggu. Alhamdulillah kita bisa memborong banyak ini, memborong medali. Dan ini tentunya tidak instan juga. Kita aktif di ICF lebih kurang masih 3 tahun, 4 tahun, Pak. Di organisasi, dari organisasi yang sehat, yang baguslah, itu bisa organisasi itu berjalan sehingga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan berkualitas. Kita kan kalau di JF ada tim juga kan, anak-anak yang bersepeda kita aja ayo ikut ini kan. Alhamdulillah si atlet ini mampu apa ya istilahnya, bisa terus berlatih continue. Karena kalau sepeda kalau nggak berlatihnya berhenti itu seperti nol lagi.
2: Kemudian bisa disampaikan terkait dengan dukungan dari pemerintah untuk ICF Purworejo ini apa saja?
3: Alhamdulillah dari pemerintah daerah selama ini selalu support kami. Dari apa istilahnya, misalkan kami untuk ada TC atau bagaimana, alhamdulillah selalu disupport oleh pemerintah daerah.
2: Dan mungkin bisa disampaikan terkait dari ICF Purworejo mengirimkan berapa atlet sih untuk Popda Jawa Tengah kemarin?
4: Kemarin kita membawa total dari SD, SMP, dan SMA itu ada 21 atlet. Dan itu hasil dari seleksi. Jadi sebelumnya di tingkat kabupaten kita ada kompetisi yaitu Popda Kabupaten. Dan untuk ke tingkat SMA kita ambil juara-juara dari Popda Kabupaten untuk melaju ke provinsi.
2: Baik, terima kasih atas waktunya dari ICF Purworejo. Dan demikian tadi Persada Edit Talks untuk edisi di hari ini. Kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
1: Oke, baik, terima kasih rekan Dani Damara informasinya di Persada Edit Talks. Dan masih di Berita Indonesia Live di sesi kedua, saat ini kita akan menghadirkan berita dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasi, Bupati Tilik Desa Pangkah apresiasi pelestarian dodol bumbu, reporter Sofia, informasi selengkapnya.
5: Pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman menggelar Bupati Tilik Desa di Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah, Jumat 11 September 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pemerintah daerah mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai layanan dihadirkan langsung ke desa seperti administrasi kependudukan, kesehatan, BPJS, pajak kendaraan, SIM, donor darah, pemeriksaan ternak, layanan sosial, dan pasar murah. Dalam kunjungannya, Iskak juga melihat potensi budaya desa Duku Jati Kidul, yakni dodol bumbung yang mulai jarang dibuat. Kepala Desa Duku Jati Kidul, Fajar Fauzi Hakim, menyampaikan desa mendapatkan dana Desa Bangga Budaya sebesar 100 juta pada 2026. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk pelatihan dan pembuatan dodol bumbung serta kegiatan festival budaya. Iskak mengapresiasi upaya pelestarian tersebut. Menurutnya, dodol bumbung bukan hanya warisan budaya, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi produk ekonomi dan identitas desa. Selain budaya, pemerintah desa juga menyampaikan perkembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Saya Sofia dari LPPL Radio Selawi FM Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Sofia dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya beralih ke Kalimantan Selatan dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjar Badu. Dengan informasi proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 dilanjutkan pada Senin 14 September 2026. Bersama dengan reporter Syahril Anwar, informasi selengkapnya.
6: Terima kasih para pendengar LPPL di seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan terkait operasi pencarian dan evakuasi korban musibah kapal Virgo Transport 8 yang masih terus berlangsung hingga Senin pagi 14 September 2026. Tim SAR gabungan kembali memaksimalkan penyisiran setelah pergerakan kapal evakuasi sempat terkendala cuaca buruk dan ancaman gelombang tinggi pada malam hari. Hingga pagi tadi, data akumulatif mencatat sebanyak 113 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 107 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Sementara 130 orang lainnya masih dilaporkan hilang dan menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Kedatangan korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga pukul 7 lewat 52 WITA pagi tadi, tercatat sebanyak 86 korban telah tiba. Gelombang evakuasi diawali MP Haida yang membawa 69 korban selamat. Kemudian sekitar pukul 6 pagi, KN SAR Laksamana 241 tiba membawa seorang korban selamat bernama Rahmadi berusia 43 tahun yang sebelumnya diselamatkan perahu nelayan KM Sri Asih. Selanjutnya sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, TB Mauhau 9 kembali tiba dengan membawa 15 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa menuju ruang pemulasaran untuk menjalani proses identifikasi. Sementara seluruh korban selamat yang tiba mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan dari petugas kesehatan yang telah disiagakan di Pelabuhan Trisakti. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin menyampaikan seluruh armada dan personel gabungan tetap dikerahkan untuk mengoptimalkan pencarian. Namun pada malam sebelumnya, pelayaran kapal evakuasi sempat ditunda karena prediksi tinggi gelombang mencapai 5 meter. Keputusan tersebut diambil untuk menjamin keselamatan armada dan personel yang bertugas. Memasuki Senin pagi, pergerakan tim SAR gabungan kembali dilanjutkan secara maksimal. Penyisiran difokuskan untuk menemukan 130 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, sekaligus mengevakuasi korban yang ditemukan menuju titik penanganan berikutnya. Pemerintah pusat juga meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dalam operasi ini. Menteri Perhubungan menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan, Syahbandar, dan instansi terkait untuk bersinergi penuh dengan Basarnas, baik dalam pencarian dan evakuasi maupun memastikan penanganan medis serta identifikasi korban dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan masih banyaknya korban yang belum ditemukan dan kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan di lapangan, operasi SAR akan terus dioptimalkan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan seluruh personel dan armada yang terlibat. Dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Syahril Anwar dari LPPL Radio Abdi Persada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita beralih ke Kota Denpasar dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi wujud solidaritas antar daerah. Pemkot Denpasar bersama dengan Forkopimda salurkan bantuan untuk korban gempa di Manggarai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bambang Haryadi. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Korpri Kota Denpasar menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Jumat 11 September 2026. Penyaluran bantuan dipusatkan di tempat pengungsian SD Impres Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Kecamatan Wairei, Kabupaten Manggarai. Bantuan yang diserahkan berupa seragam sekolah untuk siswa jenjang SD dan SMP senilai 50 juta rupiah, untuk ASN Korpri senilai 50 juta rupiah, serta dukungan dana untuk masyarakat dengan nilai 450 juta rupiah. Dana tersebut dihimpun dari Pemerintah Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Korpri Kota Denpasar. Kehadiran rombongan Pemerintah Kota Denpasar dan Forkopimda disambut Bupati Manggarai Herbertus Nabit bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Manggarai, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Desa Ranaka. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Usai penyerahan berlangsung, Wali Kota Denpasar Jayanegara mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Denpasar kepada masyarakat Manggarai yang tengah menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Ia juga menekankan perhatian khusus diberikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak bencana. Karena itu, bantuan seragam sekolah menjadi bagian penting dari dukungan yang disalurkan. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong antar daerah. Pemerintah Kota Denpasar berharap dukungan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak dan menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Bupati Manggarai Herbertus Nabit menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Kota Denpasar bersama Forkopimda dan Korpri. Ia menjelaskan pasca bencana gempa, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Penanganan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan kerusakan, serta dukungan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pendidikan anak-anak. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Bambang, berita dari Radio Denpasar menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 14 September 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang laporannya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Disilahkan.
8: RPPL Indonesia, Kementerian Dalam Negeri memetakan potensi konflik sosial sebelum menetapkan batas desa secara definitif sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penegasan batas desa di Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laude Ahmad B. Plumbo, mengatakan penetapan batas desa tidak hanya berkaitan dengan pemetaan wilayah, tetapi juga menyangkut yurisdiksi pemerintahan, pelayanan publik, aset desa, akses masyarakat, hingga perencanaan pembangunan. Hal ini dikatakan Laude dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta pada minggu lalu. Untuk mencegah sengketa, Kemendagri menerapkan penapisan lingkungan dan sosial pada kegiatan penegasan batas desa yang didukung oleh pendanaan Bank Dunia. Laude juga menjelaskan bahwa penapisan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal desa sekaligus mendeteksi potensi persoalan sebelum penetapan batas dilakukan. Hasil penapisan itu dijadikan dasar untuk memetakan desa yang dapat melanjutkan proses penegasan batas dan desa dan untuk memerlukan fasilitas maupun mediasi lebih lanjut. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Saudari Aan Kasianto atas laporan khususnya. Selanjutnya, berita hadir dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan informasi Ketua Perwoski Kabupaten Pasuruan, Mela Rusdi berangkatkan 1.400 peserta Pasuruan Women's Run 2026. Bersama dengan reporter Yoga Pratama, informasi selengkapnya.
9: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk pertama kalinya, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi Kabupaten Pasuruan, menyelenggarakan Pasuruan Women's Run 2026. Ajang lari khusus para perempuan ini digelar di kawasan The Tamandai Waterpark Pandaan Minggu pagi 13 September 2026 dan diperangkatkan langsung oleh Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Total sekitar 1.400 perempuan yang beradu kecepatan mulai dari garis start hingga finish. Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan digelarnya Pasuruan Women's Run adalah untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat di kalangan wanita pecinta olahraga lari. Selain itu, event lari 5K ini untuk meningkatkan fungsi wanita dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
10: Alhamdulillah, ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan, kami Perwosi ini lari dengan kurang lebih 1.400 perempuan. Jaga kesehatan kita, sampai jumpa di garis start dengan sehat.
9: Tak selesai sampai di situ, digelarnya Pasuruan Women's Run juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 tahun. Diharapkan ada peningkatan kesadaran dari para perempuan untuk berolahraga, sekaligus menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama dari Radio Pasuruan. Selanjutnya, ada informasi dari LPPL Radio Lansek Manis si Junjung Sumatera Barat. Dengan informasi LPP RRI Padang gelar penyuluhan obor Tri Prasetya perkuat semangat pengabdian di HUT ke-81. Bersama dengan reporter Yelni Rustam, informasi selengkapnya.
11: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Padang menggelar puncak peringatan hari ulang tahun Hari Radio ke-81 melalui prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Auditorium LPP RRI Padang pada Jumat 11 September 2026. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini bertujuan memperkuat nilai pengabdian Tri Prasetya sekaligus menegaskan komitmen RRI sebagai ruang informasi publik yang independen di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan dan pimpinan instansi penting di Sumatera Barat. Tampak hadir staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Barat, Balmon Spektrum Frekuensi Radio Padang, LKBN Antara Biro Sumatera Barat, KPID Sumatera Barat, TVRI Sumatera Barat, perwakilan sektor perbankan dan BUMN, organisasi RAPI dan ORARI, paguyuban masyarakat hingga para purnabakti serta angkasawan angkasawati RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga hadir memberikan dukungan nyata yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, Dr. Gigi Eswanra MSC, sebagai bentuk sinergi memperkuat keterbukaan informasi publik. Staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Dr. Insinyur Reti Wafda MPT, menekankan peran strategis RRI yang telah menjadi benteng informasi sejak awal kemerdekaan. Menyampaikan pesan Gubernur, beliau mendorong insan penyiaran untuk adaptif mengadopsi teknologi kecerdasan buatan AI dan media digital, sekaligus aktif memperkuat literasi digital guna membentengi masyarakat dari ancaman disinformasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala LPP RRI Padang, Yulian S. Saaba SH, menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan silaturahmi antar pemangku kepentingan. Beliau menegaskan bahwa nilai sejarah dan semangat Tri Prasetya akan terus diwariskan lintas generasi agar RRI tetap menjadi sarana penyejuk, pemersatu, dan pencerah bagi masyarakat Ranah Minang. Yulian turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra strategis dan purnabakti yang terus memberikan masukan positif demi kemajuan RRI. Puncak peringatan berlangsung hangat dan syarat dengan nuansa budaya. Rangkaian acara dimeriahkan dengan pemutaran video sejarah RRI, tayangan ucapan selamat, pertunjukan seni mini teater, serta pembacaan pantun khas Minangkabau. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ke-81 ini pun menjadi simbol kebangkitan komitmen RRI Padang untuk terus mengudara secara netral, terpercaya, dan adaptif melintasi zaman demi menjaga kedaulatan informasi nasional. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Untuk reporter Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat. Selanjutnya informasi terakhir di sesi ketiga hadir dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan informasi Bupati Ketapang Alexander Wilio menghadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di BI Live.
12: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang hadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Pergantian Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama SH SIK MH resmi menjabat

0: Jadi prioritas langkah jangka pendek pemadaman api, kemudian inventarisasi lahan dan mendata kepemilikan termasuk HGU. Putra menyatakan akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan di masa Kapolres sebelumnya dan mengajak masyarakat aktif berkomunikasi dengannya. Kapolres AKBP Muhammad Haris menekankan pentingnya sinergi dengan Pemda, Forkopimda, tokoh adat dan pemerintah desa selama 14 bulan bertugas. Ia berpesan agar sinergi tetap dijaga, terutama untuk penanganan karhutla. Bupati Ketapang juga mengapresiasi pengabdian AKBP Muhammad Haris dan menyambut baik kembalinya AKBP Putra karena sudah pernah menjadi salah satu anggota Polres Ketapang. Berharap sinergi Polres, Pemda, dan seluruh pihak terus diperkuat dengan semangat kekeluargaan serta menjadikan Ketapang rumah besar kita semua. Acara digelar di salah satu hotel di Ketapang pada hari Jumat malam 11 September 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, berita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Saya Rizky Amelia, beserta dengan segenap kru LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan selamat hari jadi Radio Nasional ke-81, selalu mengudara di sudut ruang dengar Anda.
2: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
13: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
14: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
13: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
14: Siap laksanakan.
15: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
16: Kenapa, Dok?
15: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
17: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
18: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
19: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
20: Apa yang mereka bicarakan?
21: Mereka akan membersihkan rumah ini!
20: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
22: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
23: Doni, tolong karungnya.
24: Siap, Komandan.
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
22: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uo kini tu. Subuh hari baru Mak Uo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajet wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan bersama Radio Langkisau 91,2 FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
2: Pak Amir,
3: kenapa?
2: Selamat ya, Pak. Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
3: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
2: Makanya, Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
3: Terima kasih loh, Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
2: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
3: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
2: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
3: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
2: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
3: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
2: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
3: Oh, begitu.
2: Terus Pak?
3: Terus?
2: Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dinyamah serangga atau tikus.
3: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
2: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
3: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: الله من قبل
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan, Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada, dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah, curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak Aisyah, beneran, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi, Robbi, Robbi, Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya gak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih.
perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza katsurat dzunubul abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan." Yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahi bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusro. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah, gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah, sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu? Gimana ngelihatnya Ustaz, gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi, inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman, bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Dibalik kepekaan perempuan, dibalik sensitifnya perempuan, dibalik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang gak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu, karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, gini, sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin, sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis aja.
dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya enggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Bolehlah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya apa posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan apa postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji mengaduh aja gak. Kenapa? Karena kata malaikat, kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya, gak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uf atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain gak disebut mengeluh. Kalau ke teman, males gak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih, ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia, kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sami'na wa atho'na labbaika ya rabbi wa sa'daik, enggak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah, setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat, amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20 ribu. Udah naik aja 20 ribu. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20 ribu. Kasihan kan 20 ribu dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya gak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100 ribu. Dari 20 ribu dikasih 100 ribu karena kasihan. Dan saya yakin, gak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi. Gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin, kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, gak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih, apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya.
dan sedikit entertain, gak apa-apa asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100 ribu ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100 ribu saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya gak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya gak pernah sih. 100 ribu deh, karena kan kecil, saya kasih 100 ribu. Ternyata begitu saya kasih 100 ribu, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta, dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap, suami saya cowok banget sih. Mulai satu nih. Dua, demi Allah, selang 15 jam enggak, kalau gak salah, karena waktu itu malam, besok paginya, ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya gak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule, gitu-gitulah, sok-sok gaya gak jelas gitu ya. Terus Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia gak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia gak ngomong, ya udahlah, saya sok-sok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja 5 menit gak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming. Pak jazakumullah khair jazak. Makasih banyak. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota. Jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya. Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa. Seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh. Seneng. Besok pagi jam 6 Pak Ustadz. Alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay. Ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Nah, ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya enggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah enggak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ah ternyata orangnya enggak di delay. Ya udah saya balas. Ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah, cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak, Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah, ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah, itu luar biasa loh. Saya gak percaya, saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek di transfer, di capture, Ustaz udah di transfer. Saya, wah jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari salah segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan. Ah Pak 200 juta stroke kan ya bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh gak.

Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah, kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan," Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabluwannakum bisyai, sedikit, bisyai'im.

kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashshiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Raja Gusalem Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat yang sedang masa di berado. Besobo juru memegangnya sebalik sahabat malam kini senayan hari kini ya. Hari Senin lampe balik September 2026 dalam program Kabah Nagari. Kabah kan ke kami sahabat anak-anak dari Sinan ba'a kondisi, ba'a situasi, ba'a profesi, ba'a intuisi, ba'a sisinya. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Halo Langkis FM, selamat malam Bang Romang.
0: Wah, selamat malam Adit, bakal balik sehat saja Adit Ganteng kok.
1: Adit Ganteng sehat di siku Bang Romang, berubah tampan ini sehat di Painan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Kok bakal balik negari Adit? Kau lah kabar tabah,
1: kabui so. Di Kota Padang kau kabui asuk semakin menjadi yang pagi. Di Kota Padang ini.
0: Iya.
1: Baca dia. Iya. Masulusi rumah kabui asuk makin menjadi di Kota Padang.
0: Solusi, solusi dah wah ini pakai masker lo kuah. Kau tadi kau dah dia Pak Bupati bagi-bagi masker kau sama apa kau Bang Nagari.
1: Iya. Ayo.
0: Nah, kena dong.
1: Kena. Tapi masker aku sudah dipakai lah putih ke tali. Aku diminta di kantor dia.
0: Minta liat. Tuh, aku nak dua buat masker tadi dah kemari lah. Aku dah masker aku.
1: Tahun depan aku mau kemari. Apa sih lah putih tanggal mainnya karena dia lagi
0: sama. Hai, ditunggu tanggal main. Pakai tanggal main gini kawan.
1: Kalau itulah kalau umur sama panjang bisa ketemu.
0: Sebut itu di pantun mereka.
1: Ya, mereka. Apa pagi cuaca di Nepal lintas ini
0: malam-malam. Cuaca berkabut. Cuaca berkabut. Ada lalu lintas tadi tanyo, lalu lintas kini di Painan jalan sedang dialihkan kalau untuk sahabat yang kisah dan menuju selatan ya, menuju selatan. Jalan dialihkan lewat di bodi Bukit Putih itu langsung saya belok kiri sahabat. Tarui lewat di jalan baru sampai dia po pencurang boga. Karena jembatan di pencurang boga tu.
1: Ya dah. Bako jalan dialihkan.
0: Ayo dengarlah borong macet tu. Jadi kerana jembatan nan dekat pincuran boga tu sebelum Gorjenisen tu, jembatan tu rusak, tak bisa dilalui lah. Jadi lah itu kan ada bolong tu berlubang, ditumbuk batangan tu lebar lubang mana gini. Piang rabah bawah tak bisa lewat tu lah. Jadi dialihkan
1: jalan. Mati jalan ke Bukit Putih, jalan Painan Sago ni tak jalan. Rusak jembatan
0: Abang Romang. Kau pengen sagun nak rusak dah. Nak salah dah. Ni kalau lewat ke selatan. Ya. Kau, kalau tiba di situ aku berputar juga je balik. Buta tadi tu.
1: Berarti orang buta ke studio orang kita nak tiba
0: Isa juga.
1: Buta nak tiba
0: lah. Panjang buta ni. Lewat Painan Timur. Jadi.
1: Kantor
0: Bupati
1: jalan
0: Haji Agus Salim dari rumah. Bisa dah belok juga ke kiri, belok ke kiri tadi ke Gor apa Karawang mungkin. Tadi ke Pantai Timur ke Perunas lu. Baru belok kanan di Perunas tu. Tiba di luar, tiba di dekat jembatan nak balik. Tu ke Bandar Hari. Tu ke Bandar Hari dari rumah lah.
1: Request lagu
0: Bang Roma. Request lagu leh. Lagu dah dit.
1: Lagu Minang ini nak.
0: Oh iya lah.
1: Lagu apa sama judulnya tarong song saya lah dari Bang Roma.
0: Wih, masya Allah.
1: Kamu nak putar lagu itu nak?
0: Iya lah.
1: Di studio lagi song nak?
0: Iya. Tarong song
1: di lagi.
0: Boleh lah, mana nak boleh.
1: Kalau
0: benda pun bertambah
1: kau ancak
0: juga lagu. Kan dia kalau untuk Adit Ganteng nak kawin tak nak. Tak hanya.
1: lagi lagu lagu Rayola yang paling rancak apa yang dia rumah?
0: Nan paling rancak yo Darah Sarasobaku.
1: Ah itu nana cek lu gak kau telefon ya?
0: Hah, tak jadi.
1: Kini lagu lagu mahal dah berapa?
0: Iya. Nak lu mahal mahal mana?
1: Mahal.
0: Lu mahal mahal mana dah?
1: Yang mahal ini aku di Kiko di Kampung Masa Baru tu 5,000 sekilo.
0: 5,000 murah kan?
1: 5,000 tahun tu gini nampak nampak
0: 5,000?
1: Ya waktu tu kan awak acuk ke pasar tu sama mama kan. Jadi 5,000 sekilo bawa
0: lado?
1: Lado dan yo
0: sekilo 5,000?
1: Iyo.
0: Itu murah lah.
1: 5,000 sekilo ha.
0: Ayolah Jid.
1: Boleh salam orang mak?
0: Boleh lah. Mana kau beli ya? Ha.
1: Salam Pek Siti ya. Lama ni jalan kamar lah gini.
0: Pek Siti ha. Ha, Pek Siti nya di talu. Di talu kamu batong ha.
1: Pek Siti ya. Iyo. Ya. Tadi kau bergabung ni mesti masak radio lagi sebab kau mati ni.
0: Iya, iya apa? Jaringan susah gini nak cok ilan timbu ah.
1: Iyo, kak Bipi kak kau mati radio kak all lagi bermasalah.
0: Iya bermasalah dia. Entah apa yang dipermasalahkannya.
1: Radio sebenarnya bermasalah.
0: Iya. Iya.
1: Salam untuk Fazal, salam malam.
0: Okey.
1: Yang ada di Panjang Timur.
0: Itu siapa lagi?
1: Vio, Bang Romal, Bang Leo Kibo.
0: Okey.
1: Mungkin saya Isha akan masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit Ganteng ya. Okey Bang Mus, skip dulu Bang Mus ya. Nanti kita lanjutkan Bang Mus setelah solat Isha ya. Pakok lepas Indonesia Raya lu rumah. Saya sudah selesai Isa aku lanjutkan ya Bang Mas ya dan teman-teman waktu kita masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu solat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak, kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat di

0: anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: 91.2 lang kisah FM. Ay, baru terangah besona timbu bang mo sekali. Halo lang kisah FM, selamat malam. Eh dulu. Ay, baga ba bang mo sleh sehat kajo?
1: Apa, alhamdulillah sehat, parik kanyang rasa kimurah.
0: Alhamdulillah, parik kanyang rasa kimurah. Iya.
1: Males ya sehat juga sekeluarga.
0: Alhamdulillah, parik kanyang rasa kimurah. Nah, serupun antara lah.
1: Nah, itu penting, Mbak Roma. Iya. Jadi di malam kini ko, kita di Kabanagari, Mbak Roma.
0: Tunya. Kabanagari. Nah, kabarkan dah kami, Bang Mus, bah, situasi di Selido.
1: Nah, kalau untuk daerah Kinci, ada tambahan, Bang Roma.
0: Ada tambahannya? Hai, kok, kan mantap.
1: Oh, di minggu kapatang tu, Bang Roma.
0: Nggak tu?
1: Budidaya hutan bakau.
0: Oh iya, bupati sudah. Itu bupati
1: mau. Pak Kodim 0311 Painan. Salah hari Jumat datang ke rumah.
0: Hari Jumat datang ya.
1: Pantai Kinci Selido.
0: Di pantai Kinci Selido belakang puskesmas. Enggak.
1: Belakang puskesmas Barasi.
0: Oh, Barasi.
1: Takut mana di baru mama.
0: Takut ya.
1: Iya. Nah, jadi tadi Kabanagari situasi untuk ekonomi dan luar iko yo agak gawat Pak Roma.
0: Gawat ya?
1: Ombak lah dong Pak Roma.
0: Ombak kan dong.
1: Bukit dan turun jalan dan bantuan Pak Roma.
0: Lama tukar, lama tukar menteri, menteri keuangan lah.
1: Iya wale kalau ombak nang gadang bah gitu. Ombak lah. Lalu memukit lah kata Pak Roma.
0: Gadang ombak ya?
1: Hidup itu di wong.
0: Oh iya. Ah, mudah misal lain cak mah.
1: Entah ulah orang aku masih pasang ganang juga dalam minggu ini gua apa nama?
0: Masih bangalau ya dalam minggu ini ya.
1: Ini kini cuaca nak bisa diprediksi sesaat-saatnya berubah kan itu.
0: Iyo, nak bisa macam lihat biasa awak macam lihat katil mah. Cewang di langit tanda kapan ni gabak dulu tanda hujan. Kini kipi kabut aja sedo kan itu.
1: Nah, kapui jauh rinai di rumah, lima rinai ya, hari di malam kini kau sekitik.
0: Ah, iya tu.
1: Lara dulu je.
0: Lara dulu, sebentar.
1: Malam tadi kan, kami memancang kau di belakang bukit semas. Alah pula, pukul satu malam. Cari tarang manarang.
0: Alah dapat.
1: Bintang, dia nampak kau.
0: Alhamdulillah,
1: dia bersaki, Mbak Roma. Bersaki luar kata, Mbak Roma.
0: Wih, Masya Allah, yuh, bayuh, ya. Ano umpan ang kuwan naman ba yun?
1: Umpan nyo lang eh, braso, mama, di ka din mo siya, umpan balana ang kita
0: magkakaroon. Ay, umpan balana, wana ya.
1: Iyo, kalo, kano, dulo, tampi-tampi lubo eh, mga mama, kalo, di raso ngayon pa to, dulo umpan nyo. Kalo ang tiyawa pantay sa Lido, di ujong karang, sampai ke Kasago, ito umpan balana kalo rumaro ko, mga mama.
0: Oh, balana umpan nyo ya? Iya, iya,
1: iya. Umpan citu, rumah ala dari dulu ya, rumah.
0: Oh iya, iya. Wah, dia nak pemancang, dia nak tantu dah, wak. Wak pemakan, ya, memakan hau buat
1: dia. Iya, kan, nah, kan sabunya nak dari Selido, mama. Di Kinci, ada orang menjumpan. Lain kan sabunya nak dari Selido, kami.
0: Ah, tuhnya. Iya, iya, iya, iya.
1: Kan ada orang menjumpan dari Selido, wak.
0: Tua.
1: Ada orang menjumpan. Itu Pak Roma.
0: Musjaya namanya.
1: Tapi kalau iya, kalau lado budidaya ikan bakau saya semua Roma. Mulai mahu de udang tu ada usia.
0: Oh iya. Makan
1: kita juga nak tu Pak Roma. Bakau tu kecil. Ada lupa cerita Pak Roma jangan kena lama. Mungkin mode buah-buah bakau tu bisa dia lah kecil orang tu mahal gua Pak Roma.
0: Iya iya. Awak mau lalu mana nak?
1: Iya. Awak di belakang rumah lah kadang-kadang mau rumah lagi tinggi ya Pak Kowa atau nama saya tu?
0: Ya. Wah.
1: Iya. Misalnya untuk pasien-pasien santeria ya, belakang rumah tu kalau ingin memang cari yang sedap.
0: Padi. Ah
1: itu lah kalau lagi aku program negari Pak Roma. Kalau jadi lo waktu dalam di sini apa masalah ada dulu jo Pak Wali ya. Kalau jadi lo tambah utang lo sesiko. Ada pelanggarannya, kan maju jo lah dari kinci gitu kami tu.
0: Oh, bisa tambah udang tu.
1: Tambah udang rancak orang rumah.
0: Iya.
1: Nah, kalau kami di Siko tu anggaran tu nak ada orang rumah tu otomatis ni pak tu di di Garut lah hanya sekitar lu kan di Gali sekitar.
0: Gali sekitar. Oh.
1: Ah, tu ke.
0: Udangnya udang itu.
1: Rancak udang orang rumah. Ah, udang galah orang rumah, udang ekspor tu.
0: Iya.
1: Iyo.
0: Woi. Atu barang modal tu. Mau tidur.
1: Itu ada orang rumah. Mana dah pergi rumah. Itu kalau udang itu ke rumah kan. Iya. Itu anggaran tu. Dan itu sistemnya berkelompok.
0: Oh, iya, kelompok ya. Kok mau tidur ya di rumah di investor.
1: Ya,
0: ya, cuma lagi kira apa dah, Bang Mos. Ada siapa? Gak 100 juta lah.
1: Oh lah, tapi Bang Mos kalau prediksinya mungkin lebih kurang tu di bawah 1M lah.
0: Di bawah 1M lah. Ini kadang kalau udang apa ya nak modal ya nak.
1: Kadang Bang Mos kalau panennya Bang Mos kan tahu kalau udang kalah tu. Bobotnya kadang Bang Mos adanya ratusan puluh Bang Mos.
0: Iya iya iya. Iya iya iya.
1: Atau wak kalau kemudian usaha itu kan, atau wak tu minta solusi jo kan tu perikanan. Ah, jadi kalau dalam instansi dinas tu nyo, atau sistem berkelompok ya kan?
0: Di sistem berkelompok.
1: Right. Ah, berkelompok. Di kelompok. Tanggung jawabkan.
0: Ya, ya. Ala ada kelompok Bang Mus. Ah, ala ada kelompok Bang Mus.
1: Lompok kalau kini batang lah dikumpulkan sedo bang rumah lah tu batang cuma alu madu dah jadi dong kini anggaran madu lah kan ala bagus tu kakarang.
0: Oh ala perempuan ni kelompok kan dah buat lah apa ni itu hanya
1: iya istilah di seluruh nelayan yang ada di kinci atau balai lamu tu kan digabung.
0: Oh, iya.
1: Setindaknya bergiliran tu lah Bang Roma kalau lagi jadi ya kalau ada anggaran kamu itu.
0: Iya iya iya iya.
1: Ada investor.
0: Bu gadang, gadang situ nak Bang Mus.
1: Bapak Roma?
0: Gadang lahan situ nak.
1: Kalau lahan untuk si Koko mantap mana untuk tambah udang. Kalau dulu Bang Roma, kalau lawan nila dulu kurang berhasil Bang Roma istilahnya pulang pokok lah itu.
0: Oh iya nila nak.
1: Iya untuk perkembangan awak di Siko hingga sesuai dengan nila-nila awak cari. Sila gini lawak tu kepalu kadang yo badan tak mendambar orang matur gini awak.
0: Oh iya sekarik.
1: Makanannya ini ya
0: makanan mahal ini.
1: Kan nak, mahal baru.
0: Pakan awak mahal ini. Iya.
1: Ya pengen. Pelet lagi Bang Roma.
0: Iya betul.
1: Aku rencana gini mungkin awak macu bolo sistem lele jo trapel kan.
0: Oh ala macu bo ala mulai Bang Mus.
1: Ha rencana Bang Roma dicubo kan sekitar 300 iku tu kan. Ba sinyo
0: ba pedo mana ya.
1: Ah yo dicari orang Bang Roma mau di daerah 8 kan orang be kolom lele tu kan mau peta-peta dia trapel aja.
0: Iya.
1: Nah, kilo model lele kan awak untuk penjualan kan banyak minat model orang yang jual makanan tu kan pizza lidu aduh sampai ke sagu tu banyak minat lele apalagi pas lebaran kan banyak peminat dong.
0: Iya.
1: Nah, kini itu rencana aku.
0: Atuh.
1: Banduit yang dia pulih rumah dicari tu caru budidaya lah kan itu.
0: Oh banduit ya. Banduit di tempat awak tu lebih besar tu.
1: Eh langka ni rumah. Tak ada balik ni di sawah-sawah lah. Agak langka ni.
0: Ih langka ni nak. Di darik banyak nak balik tu. Dari darik tu.
1: Balik tu jualnya tak satu-satu lah rumah. Ala per kilo gini.
0: Iya. Budidayanya dia kali harus dipelajari lah.
1: Lebih mengetahui Bang Roma jalan-jalan lah ke pasar sagu hari minggu. Ah nampak orang menjual balik hidupnya. Abara tanya lo Bang Roma berapa kilo itu?
0: Iya.
1: Baik. Kalau ada kata batang ikut 60 ribu sekilo. Kaja-kaja je bakok boleh. Eh.
0: Di 60 ribu ya?
1: Iya bang. Tu kalau ospot aduh di kedai umpan Mujaya balik di tu gacor je umpan tu. Tapi daerahnya untuk apa baru mau pergi. Lalu patung. Bukit Ransam, Pelabuhan. Ah, tu bisa kita.
0: Oh, itu ya. Oh, iya, iya, iya.
1: Ah, ah. Nah, kalau gurita pun gitu, tu, ospotnya tu, ah, bisa lah, mode-mode sungai Nipah, Teluk Batong tu, gacor umpan itu.
0: Gurita, ada ya, Bang Mas?
1: Aduh, Bang Rumah, di kadang buah umpan Mas Jaya, aku empat macam nih, Bang Rumah. Di usahun, buat pemancing-pemancing awak, aku terpenuhi lah itu kebutuhan untuk
0: pemancing itu. Iyo iyo iyo iyo iyo, lengkap ya.
1: Kini itulah mila Maroma dengan bergabungnya Jo Radio Langkisau FM ko kadai umpan Mujaya ko, ala banyak pendatang-pendatang baru ke kadai ko
0: itu. Ah, tu iyo itu nampaknya sedang ada nyo Mujaya ko kadai umpan kinci aja. Ah,
1: tu. Ada tahu ke? Ada dengar di Radio Langkisau FM. Hasilan 1.2
0: je. Iya, iya, iya.
1: Masalahnya baru bang rumah kan? Masih pakai baju dinas? Ikut bang rumah aku panggil jimpo. Lama jangan tahu kan itu.
0: Iya, iya. Iya, iya. Di dinas tu kadang-kadang lah terputar radio.
1: Iya, selama itu orang banyak juga yang tak tahu dong bang rumah. Padahal kedai umpan Mas Jaya ko dari tahun 2008 tu dah mulai tu.
0: Dah mulai ya. Gila lah mama.
1: Banyak. Bayangkan jola bang rumah gini anak yang kadang tu lah ke kelas 3 SMA tu kan. Nah, sabayo itulah alumni anak tu. Mas Jaya tu lah ngali umpan
0: mah. Ngali umpan ni lah kelas 3 SMA lah nak ini ya. Woyo mah.
1: Iyo. Wah. Lama bang rumah tu.
0: Dia lama mah.
1: Jadi yang pelangganan-langgan labo di kadai umpan menjaku lah banyak juga nampak ya kami itu nama rantau.
0: Rantau. Iya iya betul.
1: Ini tu. Ini wadi bang rumah kalau memancang ko hati relax senang.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iyalah.
1: Nah nanti ko kalau beras sakit awak.
0: Hati sana. Asak kopi sih itu. Ah. Hati sana tadi.
1: Ah, tenang.
0: Tenang. Iya.
1: Kan begitu mau.
0: Iya.
1: Jadi ya. Sedanyo kini ya, mau depan ke sel itu banyak orang macam-macam lah. Tu. Adik-adik umpan Kusaya, aku coba beli umpan dari sore mah.
0: Iya.
1: Nah, apalagi kalau ndak doang lah kadang ombak ndak turun puke. Nah, itu banyak mancing tuh Maroma.
0: Oh, betul.
1: Ah, ujung-ujungnya laut tuh tinggi loh aku ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Sesuai lo dengan kondisi situasi jo kondisi.
0: Yo, yo, yo.
1: Iya, iya kan?
0: Iyalah.
1: Nah. Itulah kabar negara kita di Kinci Salido kini Maroma. Mudah-mudahan untuk kedepannya bertambah maju ya nagari Salido.
0: Amin amin amin.
1: Jo nagari-nagari Melayu di sisi selatan go.
0: Atua. Iya enggak panjang kabar
1: maksudnya. Ah, aduh bang rumah. Yo bercocok dia. Menyampaikan aspirasi. Memberikan info nagari. Bertambah maju jo nagari ko. Senang masyarakat di sisi selatan. Tanya bang rumah tu mah.
0: Tu nyonan tu. Yang kita harapkan nak mamu ha.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan lah mamu.
1: Yang ya sahabat-sahabat yang kisau FM ku bisa menyampaikan solusi jo bang Roma kan.
0: Iyo nah yo sungguh pun anyo kan betu bang anak mamu. Sungguh pun Roma nanti sabui. Cuman aku akan pemerintah ku aduh mendengar kan itu. Aku terang ada dan lain kan.
1: Ya kapan agar iado acara pantun awak tidak ketinggalan.
0: Eh, pantun misuk mah.
1: Minangkabau kau masih lain di apa kan di lain tadi itu.
0: Nah iya tadi naik.
1: Itulah. Rumahku yo batu-batu maningkitkan nagari painan ko pasti silatan aku dengan informasinya kapan nagarinya mudah tadi dia bertanya apa kapan nagari di painan wang A dialihkan jembatan untuk sementara waktu tapi nagari kan
2: iya dapat info
1: nanti kan nanti kawan-kawan adik yang ada kuliah di Padang untuk nagari selatan kawan-kawan abang Roma yang ada di Radio Langkisau FM tu tadi jalan dialihkan lah arahnya ke putih langsung ke mana timur atau kampung Musyayana apa yang timur waktu
2: timur di kampung Musyayana sekali
1: kan timur di kampung Musyayana abang Roma
2: sehingga sebentar boleh ngopi
1: bisa juga ngopi banyak situ nak makan lotek ada di simpang tu
2: iya
1: nak kamar mandi ada yo
2: iya
1: bedanya rami juga lah kampung nagari kami
2: iyalah iya
1: dengan adanya pu adanya kan kapiluana nama rumah
2: iyo tu rumah ke mana nunggu info itu tadi rumah baka bapiluana di nagari satu itu
1: sih baru rumah ala tertera teh jari bapiluana awak kan
2: dari Salido kan
1: nagari Salido adalah rumah kapal lantik
2: oleh negara. Lantik negara Salido. Apa yang nanti mu kan itu? Antam. Bangus kemana calon ni?
1: Nggak tu mai bangus tu lagi ni lah masuk negari Kinci Salido kat
2: tepi lebar rumah. Aku jadi wali negara itu bisa di Pinang Timur.
1: Kalau lay ada usulan untuk Pinang Timur, rasa-rasa saya yang bisa juga saya.
2: Itulah. Oh, sampai lagi sana ada di Pinang Timur, aku ada kumus jaya aku. Aku potensi kok, potensi untuk jadi boleh negari. Calonkanlah kalau ada ini unsur pemuda aku bisa mencalonkan Bang Musjaya. Bisa jadi boleh negari pada timur kan?
1: Iya, Bang Roma kalau lah ya dulu untuk apa bisa dangkit untuk negari Salido.
2: Salido pi baru Roma apa batang? Roma ketua panitianya panitia Pilwana. Ada pilihan mah?
1: Ya, untuk tahun kini untuk untuk bisa memimpin negeri barang mana sih angket lewat di negeri zon.
2: Lama lagi 8 tahun ni bamos.
1: Tak?
2: 8 tahun.
1: Mantapnya le.
2: Ah, 8
1: tahun tu lama.
2: Ya lama.
1: Daripada wajah ya rancak juga barang mana.
2: 2033 tu lampek sok lain.
1: Ya kalau mau di barang mana kok ada yang ada lo tadi angket. Atu umur le masih muda. Atu masih banyak perjuangan. Jiwa mudanya masih aku apa itu.
2: Masih mau ya.
1: Masih mau lah. Bantu ke depannya ke rumah. Mana dari Salido ku maju. Kampung dua. Mari kini kan alhamdulillah. Untuk negara Salido sampai ke berangan. Kan gitulah dapat bantuan baris sebanyak 3 karung seorang ya kan.
2: Iya petang lo ya.
1: Iya orang mati 3 karung tentang barongan dari hari Senin petang barongan.
2: Senin ya ya.
1: Kamis. Ale tertib berjalan lancar. Kami itu. Watanyo barongan aja.
2: Atuh.
1: Apa tuh barongan? Yang kantu radio semalam kantu wali negari itu maksudnya radionya yang radio atau Pak Roma?
2: Ini semalam wali negari.
1: Iya tuh kantu CKT rumah mah apa radio kecilnya atau mau dibantu
2: Roger. Itu Roger apa radio mah gabungan radio apa kok ada radio radio di auto mah bisa tersambung sama orang di apa tentara banyak kayak itu mah.
1: Oh iya.
2: Nah, ini
1: Roger mau cerita lo nak.
2: Iya Roger tuh.
1: Nah, iya itu. Iya Roger mah. Oh jadi Mujaya tapi itu istilahnya mau di pendengar-pendengar setelah di saw itu dia aja mau di tol cek bahas wasi gini untuk daerah itu ala terjangkau langki sawah em awak dia berhasil itu yang dipertanyakan Mujaya rumah Bang Roman
2: itu aja
1: iya.
2: Iya.
1: Iya, ke Patang aku jalan nih Bang Roma tibu di nagari main jalan ke lampu lah hilang sih nyala lagi sok itu.
2: Itu yo radio Padang leh.
1: itu
2: radio orang Padang leh terang ai.
1: Radio Padang sih Bang Roma. setidaknya kan lebih jauh lah jangkauannya radio lagi sampai kodap sampai lah nanya di perbatasan antara
2: Uih
1: jo
2: Pakte dah nggak online lah.
1: Ya, online bisa ya Moroma, setidaknya kan yang lebih banyak mendengar Moroma
2: itu
1: masyarakat
2: Moroma
1: yang hobi mendengar radio.
2: Nah
1: itu mode acara apa Moroma tuh masih banyak peminat tuh Moroma.
2: Banyak terangkat Moroma tuh. Terangkat pada minggu kan
1: Itu kok
2: lagi kisah Moroma ya.
1: Itu sudah lama. Itu sudah Moroma.
2: Iya.
1: Kalau sampai jangkauan awak sampai ke daerah kampung tuh alhamdulillah tuh mungkin rami lah radio lagi show FM Moroma.
2: Iya mudah-mudahan lah Romos.
1: Itu yang
2: dulu sampai
1: usulkan.
2: Dulu sampai ke kampung apa Mos ke Tapan mah. Di kampung tuh ada pinjaman cantik lagi. Cuman ada rusak itu dulu. Nggak edit lagi dong.
1: Rusak.
2: Dulu ada di kampung tuh cik lagi
1: pemacara.
2: Aduh
1: kan cik lawang. Iya, batang kapi sampai ambilnya lah. Suranti sampai lah, Moroma.
2: Sampai. Surantinya lihat tepi-tepi lawi itu nya.
1: Ayo. Nah, tapi lawi. Ya itulah. Itu sound radio lagi sebelum aku. Jauhnya, jangkauannya tuh luas.
2: Ui, serancak hati yo. Semakin banyak pendengar
1: kita. Radio Rangkisoko bisa menyampaikan segala informasi-informasi adu negari bantu perkembangan kemajuan negari. Kan dengan radio tadi kok kau bantu.
2: Itulah.
1: Ini luas untuk Kabupaten Brebes Selatan. Baru-baru kan langsung di Kominfo kan.
2: Langsung
1: mangkonya baru mah. ini kendangan lah Bang Roma. Yang bergabung yang kebanyakan Tarusan, ya kan? Bayang. Asalamu Bang Roma bersiaran.
2: Lu
1: pernah wadangan awak di negara Lumpur. Mungkin sinyal lah dua Bang Roma.
2: Oh, Lumpur dah. Bayang ya. Lumpur lain. Sampai kapunya. Lumpur lain Lumpur. Dulu ada dia. Waktu dua.
1: Oh,
2: tu itu. Ya, aduh, lumpur dulu mah. Cana mau
1: tanya. Percaya tu saya hilang sinyal mama.
2: Ini ada lo sila orang itu mungkin. Harus potong tanah apanya mungkin.
1: Ya, kalau percaya aku dia gitu masih mah. Sampai di Majang kawan radio lagi sama gua langsung diinfokan.
2: Hai. Dipantau deh Bang Mus Jaya ya.
1: Dipantau tadi Bang Roma. Kalau Bang Mus Jaya stesen teru di radio lagi saya FM 1.2 radio
2: di Selatan.
1: Pas payo maju radio lagi saya FM aku banyak didengar orang negari. Memang zaman lah maju tapi radio ko jangan ditinggalkan. Itu informasi ngadum sebelum berkembangnya ado komunikasi HP ko.
2: Jale deh Bang Musa Raya.
1: Jale lah Bang Roma. Kalau ada yang memucaya aku pertama mana yang radio dia yang berdiri Bang Roma. Atu di Rawang Painan. Tahu Bang Roma kan?
2: Iya itu ya. Iya. Jale
1: lah. Atu. Ayo tahu lah Bang Roma. Barulah berdiri Radio Mandala. Jalan Mandala kan?
2: Iya.
1: Sampai lah terbentuk. Membuat acara masih ini Bang Roma. Mas syukur.
2: Sampai gini ya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Mas. Hai, nak lupa dulu.
2: Iya.
1: Hai. Bantu depannya radio lagi sewa ko. Tidak ngas. Di pasis selatan ko tahu informasi.
2: Tuan.
1: Jadi awak kalau butuh-butuh ada di negara itu lah jalan dah awak.
2: Iya.
1: Negarinya. Apa ngasih liku? Capek informasi. Capek rumah
2: informasi. Iya kan? Itu. Itu capek.
1: Contoh baru Bang Roma. Kalau nak butuh umpan, ada tak di kantai umpan Mujaya?
2: Iya, tengok nampak. Sampai informasi.
1: Sampai info Bang Roma.
2: Sampai Bang Mus.
1: Kalau tak menyampaikan inspirasi, bakat datang ke radio lagi Yusuf FM, aku nak karaoke,
0: iya.
1: Jawab,
0: iya
1: udah bangun rumah
0: kan. Mata.
1: Lu ya radio kau bangun rumah membantu tuh.
0: Membantulah, mudah-mudahan insya Allah ya.
1: Bangun rumah di acara kapan negariku gitu menyampaikan usulan negari untuk kedepannya bah maju. Nah, kini bah bangkit ekonomi negari itu, ayah rancak sumber daya alamnya. Dengan adanya Bang Roma di Radio Langkis FM, Bang Roma bisa lo menyampaikan info ke kantor berkenan. Pak Doci tadi.
0: Ada
1: mana telepon lah?
0: Ya, Bang Musjaya namanya cak.
1: Adi negari Salido nyo. Lahan bagus untuk bertambah udang. Tapi dari segi keuangan minim, ada kosong.
0: Mohon diperhatikan Pak Prabowo aja.
1: Ya kalau Bang Roma tuh lebih kan Bang Roma kan di Kominfo.
0: Iya. Tuh betul. Amun mudana kalau ada apa kan? Kalau lantai bentuk kelompok di situ Bang Mus, nah itu bisa diusulkan apa nya waktu itu mah. Jadi kita udah dengar aja lah informasi dari dinas terkait kan, dinas perikanan
1: atau gimana. Itu ya kan kalau Bang Roma sampaikan kan besok mana tahu ada gaung pesisir.
0: Tadi
1: masuk kalau usulan model itu.
0: Iya.
1: Dilakukan penjajahan. Boleh dibentuk kelompok Bang Roma, dicari lokasi lu strategis kah.
0: Masuk nama kelompok Cik.
1: Jadi kelompok Bang Roma masuk bisa. Sekarang kalau mau bari-bari Bang Roma. Kakak kata pun lah tu bentuk kelompok.
0: Iya kan awak orang Selido lah mak.
1: Iyo saya itu ati namu rasa itu balik lapo kinci digabungkan gitu. Abang Roma pun bisa lo menjadi ketua kelompok.
0: Tu mana ya?
1: Yang abah bisa membimbing masyarakat negari Salido ko.
0: Atua. Iya. Nah awak ngota-ngota lah.
1: Iya. Adi apa tu ancak Abang Roma? Nampak Abang Roma di mode di Kota Salido kan? Aduh, tanah kosong junipa tanang. Idu elok ni lah, situ macam cai di pertumbuhannya Pak Bang Roma.
0: Oh iya ya. Oh, di situ ya.
1: Ah, di situ. Di situ rancaknya budidaya ikan nila Bang Roma. Tetap. Yang cilik jauh dari bahaya ya, seperti banjir. Aman.
0: Oh iya ya. Iya. Ah.
1: Meningkatkan ekonomi negara itu Bang Roma.
0: Iya. Itu nana punya harus satu kelompok mah.
1: Kalau diperhati-hati kan Bang Roma, kalau untuk daerah pantai Selido dan Coroco itu alhamdulillah rami tadi kampung ada.
0: Iya ya.
1: Dengan adanya budidaya ikan nila nampak yang pertama akan menghasilkan ekonomi yang bagus. Berapa sekali awak mati go kade rumah makan lah lado di pantai Selido tu kan.
0: Di
1: desa.
0: Produksi kadang-kadangan ya.
1: Jenggot, memen. Ini contoh kok. Bang Roma yang ini mengelola budidaya ikan nila. Di mana dulu nila? Sadilah Bang Roma, alamatnya itu di tempat orang Mamukik tu. Daerah Kota Salido.
0: Tuhnya.
1: Lewat jambatan Buang. Kan
0: iya.
1: Bang Roma orang Salido kan ala penghasil budidaya ikan nila lo.
0: Iya kan? Ayo lah. Awak pantau lo sok ke situ Bang. Aku adik di bulu sikunya. Santai deh.
1: Ayo Bang Roma. Kalau tak ada siaran jalan-jalan yo, cecali yo nak cari awak.
0: Iyalah, lah hai Bang Mus. Itu Bang Mus. Bisa awak main-main kata Bang Mus.
1: Saya selipu. Negari-negari yang lain. Selalu berkoalisi. Contoh Bang Roma. Ayo Bang Roma ke kamadokan budidaya ikan nila. Contohnya datang yo kan negari di keterusan tuh kapu. Kami ada menyediakan bibit. Bentulah kelompok, bentulah kerjasama. Pasti itu berbagian hasil. Meningkatkan sumber daya alam negari. Ekonomi akan bangkit. Ciptakan lapangan kerja. Kita orang dulu Bang Roma.
0: Iya Bang Mas.
1: Sakit-sakit itu menjadi buki. Itu setitik jadi kan.
0: Iya. Satitik je kan awik, sekapa je kan unuang.
1: Saya ada itu lah, kalau dari saya ketik boleh.
0: Iya.
1: Dari situ lah pengalaman itu, ilmu tercipta.
0: Lepas
1: itu Bang Roma kan, dari. Bisa lho Bang Roma ciptakan buku rumah. Oh iya. Cara berbudidaya ikan nila.
2: Bagus
1: di tanah rawa muara. Baru malah sabi dong. Gak bisa lu inspirasi baru malah. Bisa mengembang ilmu. Kamu tambah yo ilmu tu baru malah.
2: Iya betul. Jadi, ayolah Bang Mos. Apa lagu Bang Mos lagu? Oh nama.
1: Lagu
2: ah. Iya lah menunjukkan cik Adit aku.
1: Adit namanya salah tu.
2: Iya lah namanya Adit lah. Selamat datang. Dari
1: Afrina Brenner
2: rumah. Afrina Brenner yang mai dulu leh.
1: Acaya acaya.
2: Caiye caiye.
1: Caiye caiye tu.
2: Oh
1: lagu ni sama rumah.
2: Cepatlah.
1: Dari nyapo. Dari Roni Parau.
2: Tu.
1: Sarugo dunia pasisir.
2: Sarugo dunia pasisir ya.
1: Jadi dikembangkan dengan lagu ko objek-objek wisata di pesisir selatan ko dengan lagu ko bisa tersampaikan, tersalurkan, terdengarkan.
2: Ayo. Santai, Dit.
1: Itu. Alah, salam Roma.
2: Yup, salam.
1: Sambil mau Roma mencari lagu. Salam untuk Pak Roma. Semoga sehat selalu sekeluarganya. Terus buat Adit yang kebanggaan uang.
2: Amin.
1: Lanjutnya ada Ferdi di Tarusan, Ayah Safira, NGV, Pak Putra Bayang, Pak Jamber,
2: yo.
1: Putri Lubek,
2: yo.
1: Pak Oga, aduh di Sago,
2: yo.
1: Terus Putri Malu, Mama Naila, Pak Faisal, Mama Puja, Bunda Sia, Ayah Dila, Arif yang di Suranti. Terus Uncu Nadi di Maropainan. Dan seluruh kru-kru Langkisau FM disalamkan Bang Roma.
2: Tuah. Sampai
1: semoga untuk kedepannya Radio Langkisau FM maju untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Amin.
1: Burung Nui, Burung Cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Roma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuang panjang kabar Bang Mus hari ini ya, dari utara ke selatan, dari apa kok? Halo lagi FM, selamat malam. Baka Padit, Baka Padit leset saja.
3: Saya saja, iu batu juga kecil Bang
2: Mus. Wah bat. Disambung.
3: Bang.
2: Disambung deh. Ya.
3: Edukasi banyak risiko.
2: Iya betul.
3: Jadi informasi aku terluaskan dengan live streaming atau yang jauh-jauh atau yang itu ada di Jakarta. Ini kan banyak.
2: Iya, Adik tu di Padang, Adik.
3: Oh, di Padang misalnya dengan live streaming.
2: Hai, masya Allah.
3: Perkembangan ini radio lagi sekolah canggih nampak.
2: Iyo. Batu ya, Adik.
3: Seluruh
2: mancanegara
3: dan pesisir selatan lewat
2: live
3: streaming. Tapi itu sudah baik.
2: Iyo,
3: itu tadi sampai radio ku tidak tergantikan oleh dan lain maupun TV tidak ada lah.
2: Iyalah.
3: Radio yang
2: ini. Radio di hati Adit ya. Langkis FM Adit ya.
3: Jarang-jarang peminatnya kini kurang nampak jambu. Bagitu. Jarang. Sekarang ini dunia lah bertambah maju, teknologi lah bertambah maju, dah betul.
2: Iya.
3: Sampai radio dah tak perlu dibeli di toko elektronik, dah cukup di HP.
2: Di HP aja.
3: Radio pun. Bisa. Bisa semuanya.
2: Iya. Betul.
3: Dulu iya ada radio Mandala
2: namanya. Adit berkabar. Dulu.
3: Lalu kena
2: mandala,
3: radio mandala
2: tu
3: benar-benar
2: kurang magabung
3: radio mandala.
2: Ketik adik baru mah.
3: Ketik baru.
2: Iyo tahun 2006, 2005 tu adik.
3: 2005.
2: Ini tahun 2005. Ini tahun 2005.
3: Lagi sahku 2008 balik 93
2: iya. Tahu adik tu eh? Kelas berapa adik tu?
3: Zaman Kak Fifi, kelas 6 SD dah.
2: Kelas 6 SD adiknya? Lama dengar radio ya?
3: Yo, pasal ikan kita berada. Atau bau-bau,
2: sesuatu begini. Uyo, aku yuk insan radio sejati adik tu. Dari ketik teraja-raja. Lah kadang tak bau-bau. Lah tunggu terubah tidur. Haa, tu.
3: Nah, itu. Request Abang Lomba.
2: Apa lagu adik ini? Ha?
3: Requestnya Pinky Pernanda yang baru apa Abang Lomba?
2: Pinky Pernanda yang terbaru eh? Yang terbaru adalah
3: banyak minang-minang terbaru sampai di TikTok jambu.
2: Wih,
3: di video klipnya.
2: Wih, ikan ada.
3: Sana lah, tapi jambu bagaimana TikTok.
2: Penggemar TikTok. Nak talak dia awak lah.
3: Dia Maroma ni mah ikuti wajah gini kok. Ni mah ikuti TikTok Maroma je lah ikuti.
2: Maroma gini lah jarang apa. Apel rusak lah. Aku lah. Saya bimbing mako sasaro tu.
3: Siapa yang ni tu?
2: Pinky ni.
3: Oh, 2000 berapa lagu tu bang?
2: 2026.
3: Mantap tu.
2: Lagi cik, saya bimbing mangkuk sasaro ya.
3: Dapik
2: sambut lah, kamari pentang.
3: Itu dong, judulnya apa lah, apa yang ada yang lagu-lagu
2: lama
3: ni cik
2: ya? Oh, lagu lama takkan najuwo. Lagu lama takkan najuwo. Elok baca sendiri.
3: Tulang punggung ada tak?
2: Oh, tulang punggung. Tulang punggung kini ko. Ko masih ada di punggung.
3: Tidak, itu lagunya. Wah. Itu bagaimana cikgu. Aku seru.
2: Tulang punggung adik dia. Lain dah.
3: Lain dah. Apakah lucu, apakah menggemaskan?
2: Menggemaskan. Adit menggemaskan. Adit adalah menggemaskan dan Adit apa? Menginspirasi.
3: Menginspirasi sampai lagi saja mana pun berada yo.
2: Iyalah. Iyo di mancanegara dari Sabah sampai Merauke.
3: Sampai Merauke ya. Tahu sih, aku ada pasal baru. Aku di mana tahu ini.
2: Habis itu kalau kampai orang ke pasal baru nak tanya mah. Ah, kena jual adik dah aje.
3: Mama ini gue.
2: Lima tinggal pasal baru. Ayo kena jual adik. Ah, besok baru mah tanya lah. Kalau orang menjawab, lima tinggal tu mama. Di pasar baru bang cik. Ali kena jadit. Mahas. Harus kena jadit. Itu.
3: Banyak kena di waru tu.
2: Banyak ya?
3: Banyak tetangga awak
2: ni. Oh iyalah.
3: Datang dulu mari. Kalau rumah cik ni panjang lalu ni. Nak ke rumah dah. Ni muka rumah mana?
2: Iya.
3: Pak dah mana? Nyolah bala, nyolah nikah lo lah. Mungkin masih muda.
2: Masih muda.
3: Hari Sabtu ke sejanya tu.
2: Iya.
3: Jumat malam lah.
2: Iya.
3: Jumat malam. Nampak status mama muda dia pun.
2: Mama muda ya.
3: Yo Rika Sylvia. Orang belakang.
2: Orang belakang rumah adik ya. Mama muda ya.
3: Salam siapa?
2: Ah, kasih adik buat salam lah.
3: Salam untuk Visiti ada di Painan Timur. Di mana? Salam untuk Ayah Sapira yang saya terkenal di TikTok. Sampai studio lagi. So, macam kan TikTok sekali.
2: Iya.
3: Salam untuk Ayah Ferdi. Visi. Kau capek sama
2: yo.
3: Boleh TikTok. Boleh mengenal.
2: Ya, kami kenal eh. Ah iya.
3: TikToknya Radio Langit FM kalau salah nambo.
2: Ah tua.
3: Jadi. Main do di TikTok harus main juga radio.
2: Harus harus main di TikTok. Isu dimainkan saya doa di TikTok, di TG YouTube, di Instagram, di apa saya lain. Di rumah, di pasar, di apa dia di lawi.
3: Kalau untuk ada TK apa tu, cua-cua di Rabu tu yang tampil.
2: Banyak ada TK Pembina, TK Tiara Bunda, TK Bayangkari. Nah,
3: TK Tiara Bunda, TK Bayangkari kau dapat acara TK acara Bunda kau buka lagi telefon boleh awak ingin kenalan jauh adik-adik.
2: Wah, adik-adik ni menyapa adik. Nak tahu je bekonyo siapa ni je.
3: Iya. Kalau untuk Bang Leo Kibo.
2: Tu siapa ni?
3: Untuknya kuih saya lain dah lagu kedua Mak Rumah.
2: Oh lainlah. Mak Rumah aku jarang tak ada lagu punya.
3: Special untuk PCT kedua nya lagu tu Mak.
2: Untuk PCT kedua kau ya. Woi masya-Allah masya-Allah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik ya. Tu adik ganteng. Di belakang adik siapa kok? Siapa kok? Di belakang adik siapa kok? Tadi ada Puteri Lubek untuk aku hantar Pak Jamber kau hantar Puteri Lubek tu. Aduh lu bujang panala weh. Padi ama. Pak Jamber. Pak Jamber mah. Mahnya Pak Jamber. Ulang lihat Pak Jamber kok yo Pak Jamber kan apa ya? Oh Pak Faisal tadi yo lo. Oh nak tangkit dah punya malak balimpik tiga. Jo adit balimpik tiga. Itulah sahabat lagi so di masa saja berado. Masih kita tunggu penelpon luar biasa malam kini kau ya. Nang kabar negari. Oh kabar negari sedang tidak baik-baik saja ya. Sebab apa? Kerana kabut asap merajalela. Sudah turun air hujan tadi. Sudah agak berkurang sedikit. Itu. Agak apa. Agak sajuk seketik. Cuma kabut masih asap. Asap kabut masih apa kan. Ini pesan kau untuk sahabat lain kisau. Kau dari di rumah lo. Di rumah pribadi lo. Apa. Yo jajalah. Kini sahabat. Nama kau. Ini lah keluar lo. Apa. Edaran dari bupati. Tentang. Asap kabut kau kan tu. Kabut asap. Kau dari rumah lu. Iko lajalah situasi hari berkabut kau. Oh sarok-sarok tu. Tak usah dibakar dulu. Berbakar lu sarok. So, berbakar lu sarok sore. Kan dia belah kabut. Itu lah menyumbang lu. Sahabat lain kisah tu apa. Kepada untuk perkabutan duniawi. Lalu bertambah kabut asap jadi. Sarok berbakar lo kan. Tidak bakar dulu gantuan je apa tu biarnya bawa dia orang sarok. Tu lah. Tu pesan untuk sahabat yang kisah lah. Yo betul. Jadi sahabat yang kisah. Sahabat di masa jubah ada yo. Kalau apa namanya. Edaran bupati ku lah. Ku imbauan dari Pak Bupati. Surat edaran Bupati Pesisir Selatan. Itu bacaan aku informasi ke? Manyo lamo terbuka. surat edaran nomor 500.55.92 BPBD 2026 tentang antisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Jadi sehubungan dengan surat edaran Gubernur Sumatera Barat itu tentang antisipasi dampak penurunan kualitas udara serta memperhatikan hasil evaluasi pemantauan kualitas udara ambien berdasarkan indeks standar pencemar udara atau ISPU untuk parameter PM2.5 yang berfluktuasi

mengetahui secara terukur, secara terukur kondisi kualitas udara sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut, serta memastikan ketersediaan dan penyampaian informasi ISPU secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat. Yang kedua, pencegahan pembakaran lahan dan sampah. Itu tadi yang Romo sampaikan tadi kan. Jenis bakarnya saruk, ya. Melakukan upaya pencegahan secara aktif pada masyarakat tidak melakukan aktivitas membakar dan dalam pengelolaan lahan, pembakaran sampah maupun jerami guna mencegah kondisi kualitas udara ambien semakin memburuk. Nah, sahabat yang kisah ya. Ini kok ada saruk di rumah. Masuk sisa suka ruang tak ke rumah aku dijepit itu di auto sarok tu mah. Kemudian kecilnya kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesihatan, memastikan dinas kesihatan, puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Selatan meningkatkan pemantauan kasus, deteksi dini, tata laksana rujukan serta kesiapan logistik kesihatan termasuk masker, penyaring PM2,5, obat-obatan, oksigen, nebulizer, alat kesehatan dan bahan bakar, bahan medis habis pakai. Kemudian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa memantau ISPU katanya. Mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kau nak pada di mana dia nak keluar. Di rumah salah. Karena udara dinyatakan tidak sehat. Tidak sehat udara kini, sahabat yang kisah. Tidak sehat, sakit dia nanti. Menggunakan masker yang tepat jika terpaksa keluar rumah. Menjaga kualitas udara di dalam rumah tetap bersih. Serta segera mencari pertolongan medis apabila muncul tanda-tanda bahaya gangguan kesehatan. Kemudian yang keenam, penyesuaian proses belajar mengajar. Mengambil kebijakan terkait pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi real kualitas udara di wilayah masing-masing. Tuan mengasih itu. Disesuaikan dengan kondisi real kualitas udara masing-masing. Itu kan tuan sekolah masing-masing ya. Kemudian saling melakukan koordinasi lintas sektor, lembaga lainnya serta unsur TNI dan Polri. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian pedoman dan dapat dilaksanakan. Ditetapkan di Painan pada tanggal 11 September 2026 Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni. Itu yang sahabat Linggisau. Imbauan dan untuk sahabat Linggisau lah. Bakar-bakar sarut, bakar sarut boleh. Kurang sihat, tidak sihat udara di tempat awak. Dia ditambah tidak sihat macam itu. Yalah sahabat Linggisau, terima kasih. Sampai nak bakar buangnya. Kau kita putar lagu-lagu spesial aku dulu untuk sahabat lagi semua malam kini. Beko kita balik kau ada waktu le. Kau tidak, beko kita tutup je kan betul. Segampang itu ya sahabat. Kau dah cari-cari lah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lentus FM. Nah, iya kan? Pas minit ke 31 Zika. Artinya sampai Ziko selamat pagi. Artinya sampai di Ziko kawan hari ya. Di hari kini saya kira. Terima kasih sahabat yang lama buang. Dan apa khabar? Mohon maaf kalau ada telepon nak tangkik tadi ya sahabat ya. Maulah sahabat yang kisahnya telepon cik kira kira. Ya sahabat yang kisah, terima kasih. Besok jangan lupa menggabung di besok acara aku. Besok pantun belaga ya. Rumah pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata Roma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pemasaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.